0: Kema sih bersamanya bareng dia tuh yang dangdut tuh kelamet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi pon live yuk, merapat aja di 085186069984 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Nia cantik, Jelita tiada tara. Nan mempesona, apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituruhan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bunda Ervito Akbar Pituruhan hadir meminta lagu Seolah Sempurna. Gak bisa sempurna-sempurna apa?
0: Kelihatannya
1: kau
0: aja ya.
1: Kau bungkus serapat mungkin. Tak mungkin bisa sempurna ya Mbak Naya.
0: Iya, dari luar kelihatan sempurna tapi
1: iya. Iya, jangan macam-macam, makanya gak ada yang sempurna ya kan. Dari siapa yang nyanyi Mbak Naya?
0: Inul Daratista.
1: Mbak Nul Darah Biru. Pak Paijo, selamat pagi Pak Paijo sama Ibu. Sehat selalu buat Pak Pariono sama Ibu juga, selamat pagi. Mbak Nia, apakah kemarin kebagian sagon ala Wonosobo?
0: Alhamdulillah kebagian, itu enak banget.
1: Alhamdulillah, enak ya Mbak Nia ya.
0: Enak,
1: ya.
0: Enak banget. Yang gak kebagian empuk, enak ya.
1: Empuk Pak Pariono, gimana ceritanya nih Pak Pariono? Aduh. Buat Bapak Ibu Kumis juga met pagi laris manis. Buat Pak Ratimin sama Ibu laris manis baksonya. Buat Pak Fatur, Ibu Fatur juga met pagi yang lagi kecapean, pasti lagi selonjoran Bu Faturnya met pagi. Buat Pak Ju, Bu Ju semangat Pak Ju. Bu Ju lagi ngapain nih? Mulai panen ya. Terus buat siapa ya? Pak Pri sama Bu Ayu met pagi. Bu Ayu mandi, Bu Ayu udah siang, hai. Kodak padi ngelulin lagi jemur-jemur padi juga. Punya semangat yang lagi pada jemur padi, mumpung cuaca lagi mendukung terus ya Mbaknya ya.
0: Iya, benar banget, mumpung lagi panas.
1: Iya, cepet kering pokoknya. Buat Pak Sutar sama Pak Karim juragan chicken nih, pembantian dulu nih Pak Karim tiap hari nih ayam dicacak-cacak kan, kesian dia enggak salah Mbaknya ya.
0: Iya, apa salahnya dia coba.
1: Oh, sama Mama Farhannya juga met pagi, semangat selalu. Buat Mbah Putri sama Mbah Kakung juga met pagi. Buat Mbah Ndu sama Mbah Kakungnya. Buat Mbah Ahmad, Mbahnya kembar. Buat Ibu Darmato cantik juga met pagi. Buat Bu Heni sama Pak Parman, Ibu Yati, Bu Tuti, Bu Karmina, Ibu Warti juga met pagi. Buat Bocil, bangun Bocil. Mas Wendy yang selalu ngopi juga met pagi sama Bu Wendy-nya. Buat Mas Muksi sama Mama Kila juga met pagi. Buat Mas Kendro met pagi. Mas Bubut met pagi juga. Mas Jaga sama Biungnya. Buat Mas Ibnu, Mas Hafid, Mas Sandi, Mas Imam Butu. Terus buat siapa ya yang Purworejo juga met pagi semuanya. Buat Mbak Nui, Mbak Cindy, Mbak Titin, Mbak Yaya, Julit, bangun Julit, Mbak Partini, Mbak Sri. Terus buat Putri Selatan, Mbak Sakinah, Mbak

0: Nur Klirong, Mbak Siti Kalikutes. Selamat pagi Mbak Siti, monitor terus dia naik Mbak Siti sekali-kali Mbaknya ya.
1: Iya, benar-benar naik lah.
0: Iya, sama Mbak Kartonya. Selamat pagi juga yang ada di Kalikutes. Siapa kepanjangan Mbak Karto Mbaknya?
1: Gak tahu apa kepanjangannya.
0: Pengen tahu?
1: Iya, pengen.
0: Dengerin Mbak Karto, Mbak Siti, Mbak Karto itu nama panjangnya Kartononyo, Kartonyono Medok Janji.
1: Itu judul lagu ya.
0: Buat Mama Pianya lagi di Jakarta. Gak usah, Mama Pian gak monitor. Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Ainun. Kalah kau we Mama Ainun. Kawus Mama Ainun. Ponjowarno kalah we Mama Ainun. Mama Ashraf juga mat pagi. Terus Mama Fatma, Mama Hanif yang ada di Grandegan. Mama Agung juga mat pagi. Spesial buat Mama Rohim sama Mbak Titin Gasela, Mbak Titi Gasela yang ada di Kerakal juga mat pagi. Ibu Puji yang ada di Kebumen, Mas Arsen 100%, Pak Murwani sama Ibu Murwani juga mat pagi. Mbak Bunga yang ada di Puring, Mbak Cipren, terus buat Bu Siti, Bapak Cari Laris Manis. Buat semua yang lagi pada monitor, pokoknya mat pagi buat Mbak nih sama tugas. Tetap semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
1: Judulnya adalah Seolah Sempurna.
0: Nah, emang ada gitu?
1: Iya,
0: ya ada kan, cuma iya, seolah-olah iya, aja ya kan.
1: Iya,
0: assalamualaikum, bye bye Mas.
1: Bye bye, makasih banyak ya buat Bunda Ervito yang ada di Pituro. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL, selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, selamat pagi jalan siang. Hai
2: Bunda cantik, ya Allah, suka banget.
1: Laris manis ini, Masya Allah.
2: Iya benar, tadi pagi gak bisa. Udah gak apa-apa, pokoknya aku mau minta lagunya itu sama Mas Gomat udah di-play belum?
1: Dari sama Mas Gomat?
2: Iya, kerinduan.
1: Kerinduan, belum di-play.
2: Kerinduan apa pertemuan ya?

0: pernah ditemukan gara-gara pacar.
1: Iya. Jadi kenal ya, maunya enggak kenal walaupun saudara ya.
0: Ya cuma dengar-dengar di udara aja sih. Ya udah aku salamnya ngikut sama itu Bunda Ervito cantik. Wah malu, enggak takut itu ya. Apa jatuh. Omongnya tuh banget enggak ada banding. Pokoknya buat semuanya aja, coba secara yang selalu di hati. Semoga tetap semangat, tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, full barokah selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang lagi.

0: wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Bunda Titin ya. Yuk lanjut. Satu orang lagi deh. Ini yang angkat. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang DTR.
0: Iya.
1: Halo Mbak Nia.
0: Halo.
1: Bisa lagi
0: akhirnya ya. Gak tahu kenapa jago banget ini orang rantai ringin ya. Aduh.
1: Tapi yang gak bisa naik. Kalau yang di Pituru naik, emang susah pada naik.
0: Iya, sabar ya. Yang di Pituru sama yang di rantai ringin ini udah jagoan banget ini.
1: Ini kan ikut ilmunya yang di Pituru, jadi pintar. Diajarin tuh, kalau enggak ya enggak bisa.
0: Iya ya, benar.
1: Orang Pituru mah paling hebat tuh, paling hoba apa heboh. Antik tenangi kabe piti kek, orang-orang nggak yakin.
0: Waduh, mantu banget ya.
1: Jadi aku udah diponi kek Mikila. Orang diri nakan dingek.
0: Alah, Mas Indi.
1: Salamnya aku fotokopi yang di Pituru. Pagi, Bon. Masa kata, Bon?
0: Terus
1: sama Bunda Titin Wardani ya, selamat pagi lah. Pakai fotokopi lah. Sing orang bayar gratis.
0: Iya.
1: Lagunya sih kubagian.
0: Lagunya enggak tahu nanti. Coba mau lagu apa Mbak Cindy? Nanti kalau
1: kebagian ya wis lah Bunda ning ngono lah. Nyong ala sae. Meli ben nonot.
0: Siap.
1: Apa enak manut maning. Buat Mbak Nia yang bertugas tetap semangat urai sekibul barok. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy ya. Iya, lagunya udah penuh. Soalnya gimana ya, DTL tuh lagunya mesti di atas 6 menit. Kadang ada yang 7 menit. Waduh. 5 menit rata-rata, 5 menit lebih gitu ya. Jadi ya, udah penuh sobat Sara FM. Makasih buat ada Bu Fatur, Kang Roni Bojongsari, Mama Asraf, Om Paryono, Mama Dina, Mama Ainun, ada Pak Sutar juga. Masya Allah semangat ya dari pagi ini ya. Waalaikumsalam buat Mama Diana ya. Katanya itu Mbak Cindy jagoan, aku terperosot. Salamnya buat semuanya aja yang lagi pada monit. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama ya buat Mama Dina. Aku enggak pernah bisa naik, Bunda. Susah, melorot terus. Gatolan Mbak Siti ya, alias pegangan ya biar gak jatuh terus. Selamat pagi buat Pak Karim Chicken. Monitor tetap ya sambil nyaca ayam ya. Fotokopi acara di Aldi Salame. Tambahan buat yang sudah cawel Mas Gomat sangu wedang. Sangu banyu ya. Ayo sarapan ngeneh rewanginya cak ayam. Mau Farhan Jenang Pencok Simbok Tuginem. Semangat gawe pesenan, semoga lancar berkah selalu ya. Lagunya bisa jadi siji. Suwon Bania Matugas. Pagi jelang siang buat Bundar. Habis makan apa nih, semangat banget. Ya makasih banyak ya buat Pak Karencikan. Ada Mas Giman Dilajar, waalaikumsalam, ikut gabung. Salamnya buat semua sobat Sara FM, buat Bunda Salis. Bagi-bagi dong sayur tewelnya, OTW gaspol. Makasih Bundanya Salis, selamat ngemping, hati-hati mbok keduduk tangane. Makasih Mas Giman. Mama Akmal, hai buat pagi juga. Katanya salam-salam buat semua pendengar setia Sara FM, buat aktivitas buat Bunda

Arvito, Bunda Rukmi, Mas Andre, Mbak Fitri, Mbak Fian, Mbak Inai, Bu Ayu, Bu Heni, Pak Karim, Pak Pariono, Umi Hanif, dan Bu Karmina. Ya, makasih Mama Akmal ya. Udah sarapan belum nih hari ini ya? Oke, sahabat Sarah, makasih udah ikutan gabung. Yuk tetap jalani aktivitas seperti biasa, tapi juga tetap jaga tubuh dan sendi-sendi kita. Barangkali sering nyeri sendi nih Mbak Nia, atau bahkan sering mengalami yang namanya tuh pegelinu ya. Punggungnya, bahunya pegel, tangannya, kakinya lempoh ya. Setiap hari ya, harus pijat mesin jahit juga, Masya Allah ya. Iya, minum Habutop dulu ya. Bu Ar, udah minum Habutop belum tuh Bu Ar? Udah dong, pasti ya, selalu ya. Obat herbal Rawon Arab yang lagi ngetop. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habutop juga, pokoknya 100% herbal alami, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Dari dalam kita bantu menggunakan Habutop, dari luarnya dioles, dipijitin menggunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Jadi perpaduan yang pas banget nih buat tubuh kita sehat alami ya. Stay tune bareng ya di DTL yang dandiknya asyik banget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4

0: hai, hai, hai, hai. Lanjut sesi Pond Live kedua enggak nih? Yang mau naik ayo ya. Buruan deh di 085186669984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTE.
1: Waalaikumsalam. Maaf Mbak Dia, enggak gabung-gabung.
0: Oh, sehat tapi ya Ibu ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Enggak apa-apa.
1: Cuma dengerin aja.
0: Enggak apa-apa, yang penting nih ya dengerin Ibu Yati sehat, udah lega banget. Seneng banget.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah
1: cuma kemarin kan denger kok enggak ada selulernya masuk, jadi enggak mau telepon.
0: Walah, mungkin sinyalnya yang jelek. Lah Ibu udah sarapan belum ini Ibu?
1: Udah.
0: Udah, alhamdulillah.
1: Sarapan. Lagunya lagin apa Mbak?
0: Ada lagu Digoda Rindu sama Kerinduan. Mau yang lagu apa ini Ibu?
1: Kerinduan aja.
0: Kerinduan, oke siap.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Boleh, lama nih gak salam-salam.
1: Salam buat Umi Ani, Mbak Saminten, Muti Kacar Mantop, Bundar Tito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Asrop, Bunda Warti, Papa Ijo, Mbak Puput, Bu Eni, Sarosita, terus Mas Api Jambi, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Bapaknya Laura, Pak Juragan Baser, Bu Tuti, Bu Ayu, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Siti Kalkotes, Bu Yuni, terus Mama Akmal, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Mama Rizky, Bunda Salis, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbaknya Kembar, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Pak Suta, Pak Gendro, Mas Simalaser, Pak Deslamet, terus siapa ya, Mas Gimanaser, Turun Ngambal, udah. Mas Ucup, Mbak Yanto, terus dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Lama gak telepon-telepon lupa.
0: Wah.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tugas. Semoga sehat.

0: kasih ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Sehat selalu Ibu, Masya Allah. Ya, dengernya udah lega banget ya. Yuk lanjut satu orang lagi nih, mana nih suaranya? Oh, ini nih ya, udah muncul di komputer tapi di HP-nya belum muncul notifnya. Ntar ya, ngangkatnya tuh susah banget, HP-nya soalnya lola ya. Tuh udah dipencet aja tuh gak bisa jalan, kadang gitu. Coba nih, halo, ini gimana sih? Udah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, menjelang siang, DTL, Mbak Nia.
0: Pagi, Bu Karwina, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Iya, ya biasa lagunya ikut aja.
0: Lagunya ikut aja, oke deh.
1: Iya. Salamnya sedikit aja. Buat itu Bunda Ervito, Bunda Nelis, Bu Kumis, sama Bu Heni, Bu siapa itulah. Lupa kak. Telepon lupa Mbak Nia, Mbak Sri, ya, Mbak Sri, Mbak Yaya, terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Naur, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Dislama, terus Mbak Ahmad, Mama Asraf, Mama Fian, dan semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Okay,
1: selamat pagi menjelang siang buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Ya, semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Amin, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Karmina. Lanjut deh ya. Ini ada atensi dari siapa nih? Puji Molen ya, waalaikumsalam suhi ora atensi, tapi jajal atensi maning kianek atensi bingung arep nyawel sapa. Ya wis tak jajal nyawel Mama Ainun sing ayu dewek ya. Terus ada buat Benia tugas sehat selalu ya, semoga Radio Stara FM Kumen selalu jaya mengudara, amin amin ya rabbal alamin. Oke, makasih banyak buat semua sobat Stara yang udah gabung hari ini. Semoga semuanya sehat, baik, barokah, dan ya yang lagi haus nih pengen badan bugar, minum teh moro dulu ya, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli di apotek dan agen-agen resepi kami ya, teh moronya mulai 15.000 aja doh. Udah ada ekstrak sereh sama jahe sama cengkehnya juga, bikin tubuh kita hangat dan nikmat ya. Jadi silahkan bisa dicoba. Oke, kita lanjut yuk bareng lagunya Kerinduan. Stay tune bareng dia di DTL.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: Koro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: cemburu ya. Tapi kenapa? Jealous. Ya sama aja berarti mah. Yuk lanjut sesi pon live. Yang mau naik di 0815 1860 6984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Alisa Maris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat pagi Oldies Memory, apa kabar Mbak Dia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Bu Yati, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga, nomor satu.
0: Jarang-jarang ya.
1: Jarang-jarang, bisa naji Oldies.
0: Alhamdulillah.
1: Meminta lagu Biarkan Aku Menangis, Mbak.
0: Biarkan Aku Menangis. Oke, boleh.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Silahkan Ibu sambil salam-salam.
1: Salam buat Umi Hani, Putri Katarmanto, Mbak Saminten, Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Asrop, Bu Heni, Sarosita, Mbak Puput, Papa Ijo, Mas Api Jambi, Mas Dani, Mas Oyo, Papanya Nora, Pak Jirakan Basen, Bu Ayu, Bu Tuti, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Partini, terus Mbak Rizky, Mbak Nurzirong, Mbak Nisi Plasung, Mbak Nia Karasari, Putri Selatan, Mama Vivian, Mama Akbar, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Iza.